Kema amera sekali tak boleh kiai ra ini orang tuh untuk hongkuran itu angka orang si nak kiai ramu ama saya ini so we demagoga ini si oh dasi tu orang tu malu kuat tu udah malu kuat pa tengi kau dah he kau bobu tu bobu mungkin aku udah malu kuat menzi kura kura bahang atau he gue nak keraja tu pas hari udah we sih hari sari tau de dire tenis o la bagina we here now we

0: Oh, yang ajar, buku kita mah ura masih nanti. Intra dia. Emmanuel, ama khusus macam nanti dia.
1: Ya, wala asyara Zakari takupare ambera kwa ni sama sinandio sama sinandio kani swaso David sana beno siya sro usoni bani ma usra ba bera sa iso tu basa
2: kwa dukura bo kwa huwa kwa huwa kwa huwa kwa huwa kwa huwa kwa huwa kwa huwa I am a little bit of a Kami mau baca buku baru ni apa kerana mereka kurang rendah. Oh, hamba tu.
3: Agaknya
2: lah. Juga lah. Tukar. Juga dulu nak juga tukar nak tu. Yang pada mesti angganya. Lupa tu. Insya Allah. Apa itu toko? Apa buat apa tu? Apa buat apa tu? Apa buat promo? Kau tahu? Kau report tu. Apa buat apa tu? Apa tu? Kau kesel. Kau nak report nak kau suruh. Patut kamu di mesin kubu. Lepas tu, kamu bengkok nak dah kau main. Tahu tak? Report nak kau suruh. Kau nak report kau tak ada lagi. Jepat, jepat kau nak report kau boleh jumpa ya.
4: We dawa goga kuya o to ma kwa beko mulusiwo opa iwa hona akirwa ona onyora wa same ho otomotoro opa ura ma onyora deme hona ore indone mo toka utuma seko to tege meregonde ore gwasio abigo wen sabarja to bawre ku wesinwe utuma tego opa onintara okan kwa gohin sarake bahwa tabira ini yang kuah ademe tahu buka hua itu ga nimewa rasi itu uang wistari itu tapi uang tahu uang wistari uang mesum belajar dia dia cimo dari pun satu hari pun kure kure abah hans mesti dia kuro ya to kure kure amera ini so ini dapat buka udah bos tu abah pun uru abah pun Ina taro, apa, uka, cuma uka desa yang cikgu, utamu lulus semuanya me, mubaria kenci, ya mubaria tu, sah me, ah, udah, ini siapa, tu, ah, saya bukan selamanya me, oh. Kau pergi pergi ke tempat kami kau sekarang di rumah kami kita telefon saja kita buka kita cerita itu mandi.

Tramanyenugia vivu ka kurabuka merugu ka borwa probe la ka kasiwa o kande ka kure banyin bansao karaka kura mari ka kwa somi gumi bade abegida arama banwe banwe ngura marwa kanda ka kura ada a sonrugado a kande ka kure akimiru bisi banyin ma hon titin kia ke won sanu mo anki bawri miada ade abi sugu be la ka wai kuna kwa bi somi a o be la ka yu mure awi ke sari swa kanda ka na kama kura swa sanu ho bitani ga da duwa hakana mo bebe big mane ba kimi kumimi bani kwara gibu kero gibu hefle kum bubai ho puro mai de ka kwa ihun ton wa de me humimi wi hakka humi gum ba suka service di monsieur le maire wi ami gum haton wo porro u gunu o mo proprietia cha mu le gum wi ban ko e fa ba ku bebe i yara gibu tonne mo ma fita kumi ya wi tonne mo puro ihun la baro ki o ke ma pe un ben kankara la ma tare ame atare o kankatsia no banne no ba no bay teta un hiru no buka ne no ban ne kaita ya kui kakme uri tari kankatia nene uhiru no bayu kane no bay teta un hiru no bayu kanobatia ya kui kakme uri matari itni kankatia no bugina no bayu no baita no ban ne kam no baita baka tia uhiru uruku atsuka katontuku baron 01 96 88 54 83 ya kui kakme uri tari 01 44 74 76 au 01 57 89 08 11. Mais oui, sina fili salifu patara sa yara kuri njika wi ba mati president yakin dro sa yara kuri nimeri prayo mane usangia wakana mwa buwa bukawe wi dro wi wariru wa bira non.